0: Sumpa FM.
1: Nya odi ma bedu
0: ye. Sumpa ni e enyumi ye. Sumpa ni e kasi e boni ye. Sumpa ni e osumpa boni ye. Sumpa ni e radio.

0: sai inoi kabori inta brahinji ki pontali anti abaria
1: no jesus
0: wase menye ne brako feminia papa ni sintenidi ya se ni begi ni wase minya banyin kwawi ya ke wotuma no ni afra wata no menya abe kura fle ho sasia se ni la la la la no fiti chewa onya no fle wase tuma na wadi afra.

0: esi wo ye
1: amen
0: bosome obetin semode
1: amen
0: bosome we obesere
1: amen
0: bosome o di adanse
1: amen
0: enti jiwa adanse
1: amen
0: jiwa adanse
1: amen
0: jiwa juma
1: amen
0: jiwa wade
1: amen
0: jiwa wone
1: amen
0: wo bane
1: amen
0: jiwa yare sane
1: amen
0: bosome jiwa yare sa
1: amen
0: Osoro enkai obosome.
1: Amen.
0: Asase ni mwa obosome.
1: Amen.
0: Obosome ensu ye.
1: Amen.
0: Wadie biye suwa kata esumie.
1: Amen.
0: Obosome utonwa yebeto.
1: Amen.
0: Yeto suwa yebituya.
1: Amen.
0: De obo humpaya che erade di amao.
1: Amen.
0: Ofa dansye.
1: Amen.
0: Eno wa chiwa dansye.
1: Amen.